Sevinanda FM. Ngwenya shayi kanda sambe uTevinanda FM. Akundazele pokwa ngwenya. Sebevumile. Shayi kanda ngwenya sambe ke.

sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.